0: Ash, yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.